0: babuse udu babuse
1: ane pa maduba mara rumana vo Owen Tripuri we Rabadol Dragama vo divadziwa samulangi wa chigwada cha vagudisi kha timu ya Vondo 11 Bullets zwa zwino vo divadziwa hangi kha timu ya ABC FC huko itea ni musi rolabele safungwe ili usika zwino
2: ndo postiwa kha Facebook uri ndono vha kha Bullets wa mango na vhone vha ḓo vha vhudza uri a rongo fhedza nga mafhungo nare mara hu na hei thimu yo gonyaho na yone i khou ṱoḓa u dzi fhatavho ndari hai ngori ndo no fa havhalani mugudisi ndo no vha thusa ima ndi thuse vho hei thim thuku ngori na vhone vho ita zwoṱhe u ntsumbedza uri vha ntoḓa nga nḓila dzoṱhe nda tenda navho zwino ndi kha ABC FC zwino sa ṅwana wa hanefhaḽa tsini ya Vondwe ndo vha ndo dziimisa uri ndi nga vha thusa mara ndi nga si tshila nga heiḽa ndila na nee ndi fanela u renga vho dzi grocery hanefha hayani a thi ḓivhi uri vha
1: ndikho vha pfhesesa
0: Udubabuse Namboneni Martin Mzansi General Munyai Kha Phalaphala FM.

Apa di Mesir dengan Ndruks Malax. Ndruks Malax riamo pone sina warebo maro. Uone apa rinae. Ramuada.

dana zwedana kelo tambola dvela namusi busendiori ndila nyitombo eli karishimsa 086-000-2503 karishimsa x@sp_dj koyutina armasindi.

Gabi, vaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.

0: Fresh and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Ba nya na ba nya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.